0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Alai se o mo meme
3: emi mo meme se o mo meme
2: emi o mo meme
3: o mo meme FM 94.9 I'm Fanny Bagbo Guagbaye Awa Gongon Ni meme meme meme
4: meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme